0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry konde, sehingga saya santai.
2: For me, that's the greatest compliment. Konvoi, I'm going to look at